0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: Prípad Botafogo. Autor Pavol Uher, námet Katarína Revalová, autor použitých textov Ľubomír Feldek, autor hudby Martin Haas. Účinkovali Peter Marcin, Slávka Heribanová-Halčáková, Peter Bzdúch, Magda Paveleková, Vlado Jedľovský, Richard Stanke, Jozef Vajda, Helena Geregová, Jakub Čabaj, Miro Noga, Tomáš Horvát, Pavol Plevčík, Dušan Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Lucia Hurajová, Dušan Lenci, Vlado Hajdu a Ľubomír Feldek. Asistentka réžie Milka Mihaleková, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Katarína Revalová, majster zvuku Peter Daniška, réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas 2006.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nevíme.
1: Pa, nevídali. No, ak nás pekle nechcú, prosiť sa na kolinách nebudeme. Poberme sa do šírého sveta a založme si tam nové peklo.
2: Skvelý nápad, braček Alfozín. Založíme peklo modrých čertov a každý si v ňom bude robiť, čo sa mu len zachce.
3: Nebudem sa musieť bať.
1: Ale nie, nie. Ostatne na svete nie tmy, takže strach nespoznáš, Celestín.
3: Aby som sa priznal, bojím sa hocičoho, nie len tmy. Ale s vami, bračekovia, pôjdeme do sveta. Začneme si tam stvárať neplechu a robiť nové peklo.

0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jedeme.
1: Papa, jedeme, pa, nevýdali. No, ak nás pekle nechcú, prosiť sa na kolinách nebudeme. Poberme sa do šírého sveta a založme si tam nové peklo.
2: Skvelý nápad, braček Alfonzín. Založíme peklo modrých čertov a každý si v ňom bude robiť, čo sa mu leca chce.
0: Nebudem sa musieť baba báť?
1: Ale nie, nie. Ostatne na svete nie tmy, takže strach nespoznáš, Celestín.
0: Aby som sa priznal, bojím sa hocičoho, nie len tmy. Ale s vami, bračekovia, pôjdeme do sveta. Začneme si tam stvárať neplechu a robiť nové peklo.

0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: Prípad Botafogo. Autor Pavol Uher, námet Katarína Revalová, autor použitých textov Ľubomír Feldek, autor hudby Martin Haas. Účinkovali Peter Marcin, Slávka Heribanová-Halčáková, Peter Bzdúch, Magda Paveleková, Vlado Jedľovský, Richard Stanke, Jozef Vajda, Helena Geregová, Jakub Čabaj, Miro Noga, Tomáš Horvát, Pavol Plevčík, Dušan Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Lucia Hurajová, Dušan Lenci, Vlado Hajdu a Ľubomír Feldek. Asistentka réžie Milka Mihaleková, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Katarína Revalová, majster zvuku Peter Daniška, réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas 2006.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.